0: Rika twakire uwundi munywanyi ku murongo. Allo? Allo? Aka telefone ndabona katari ko karamukundira ntakundira subira twakure ariki nimero ni yayindi nyene ubandanye kwiryohererwa ubandanye kwimirirwa neza mu kiganiro ijoro ryiza. Ndabona uwundi nawe nyene yamaze gushika ku murongo. Allo? Ego namahoro.
1: Namahoro
0: Buhanza. Buhanza makuru yawe.
1: Sa ni meza kabisa mukani bakangiri pe kandi ndetse kabisa.
0: Oh pole sana pole sana.
1: Meza neza nawe ari ku Kongore.
0: Cane.
1: Aho ni byiza.
0: Ego ijo ryiza rero kuri inde.
1: Umuryango wawe.
0: Eh.
1: Ameza makuru y'ikindi ndikitira agirizo rugiza.
0: Ego.
1: Ndugara mu rugo mbona umujyango wanje agidero gita ngira kandi Eric ngo mu rugo n'umujyango we Eric ambaje ngo amana nyabwe atikirizero gita
0: Mhm.
1: Wa mutama bunyani ari no we nari magamba atikirizero gita karaperi ngo mu kinindo bikora bagabitanye ngo mu kinindo birungo Eric ambaje mu rugo ngo mu kanyosa atikirizero gita
0: Mhm.
1: Eka mbale dyo ngo mu buterere Eric ambaje ngo oye Kerana engkau muka bukan jauh atikir geologi, kata minikonga ikirisa engkau muka cekibui atikir geologi.
0: Hari
1: ini engkau mau soro, cekin akhir engkau nari engkau kaita atikir geologi. Saat kira damur engkau kau musuh abbas mungkin nama atikir geologi. Jadi nari engkau engkau mesti engkau mau buka, uskha zaman sebari nyari yogi, maka teminga kayu atikir geologi. Eka mbole mbele sangi inga wangwa yuko kia tende mikitiwa kwa kakirani kwa kie yuri kumutana tafuta zangayu wanda na chomo tingawo kase.
0: Ego.
1: Na anotea mbele nyangi nga usanji redira na mipuwa mbele ati ati ike na tenye ati wanda ya muta kati.
0: Hmm.
1: Kiri kire kita kutoku.
0: Ndagushimile chane.
1: Sawa sawa.
0: Sawa sawa. Nuko nuko ikiganiro nijoro ryiza uwo yari Buhanza Buhanza ari mu kinindo akaririmbo na Karake Philippe Dubé kacikabana ya kubaryohera kamuryohere cyane uwitwa Norbera uri hose karyohera uyu Clavira aho nyine mu kinindo kamuryohera Rasta Remy nawe kwibagira n'uyu Ngenda chege futa pato kizela au yunizanga ikimaka mbolinga.